ulwel tuhan jawel aqih tat qman dios nan qman dios chon tat ko khun ak achun qlal khun ak aqih ma jawel kan qib khun tu an salah el tuhan min chon ta qma ko tkhun na salu tu qon ni tibiya

Klasin chibin urech kush bil tehobe liol turzgib. Kalin chibin shotse tuk echinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Nel tchakontan nena, tuk pone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilu matzak onatke. Matzelbach tuwi yol kune, eskiwi bits. Tuja kush bil tehobe liol turzgib. Halo apohun ambil. Tokshi ohlal, auta zahkiglan adesh kakshali bitchoch, atle oqeli, atle tzalagbil, atle bisbahil, noktich kompaktuk chunklal, nokosh a, atakukene, yakilmah, toktuitatbah, kualbah, shekbahshan, ikhiktro, tbanel kunikyo teke yakili, estbanel ohlali.